0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Rádio Moçambique. Nyumbewe resi antiga o chatete e gulutsa ntinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulutsa ntinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi antiga ushatete ikulutsa ntinyanja.

Ndi programu imeneja mbambande Ife ndiwa mvera Tiuse ni mulikuti Mukupanga sotani Nangama petu wa mlungu mene umawako nsekira mota

0: Yeah, ndiko mwene anya kuti zvapi apa zvapi vakomisa kana basati basati andidza kuranga mbunda kwenye ba siku ningalero siku ningalero muna apa siku ya ufuru na radio Yeah, you know, when I said Asakamban, Windy Comban, Abala, Bakula, Adimanjum, Ininda Mulera, Mumpokulera and Zach and a Karamana, Mumpanare and Zach here and a Karamana, Inundin Kuru, Brandy Mones. Kabe, kabe, iwe ndiwe mwana, ndiwe mwana, mwana, kombwani, kabe, kina chitika tani, tangu iwe, wabara, wakaroli manjo, ini ndakulera, ndakuchinja, ngonda, unatuone tsikwa chinjalero, tangu achi iwe, pasakaro sakano purushushu, Aine, dine nkulu ndiri safuna ditonge ndine. Ai, panyumu dzipana satonga ndine. Mbalanga, wapina mizo olemba madzi madzi. Iwe, usaona, usaona, usaona. Ine nisamenya, ine nisamenya miliperatu. Ine nisamenya, ine, ine, ine nisamenya mibano. Ine nisamenya, leka ukishita maswada na ine, leka ukishita maswada na ine. Leka shina maswala ni. Ine. Ine. Ima jani pateni. Ine. Ine. Ine. Leka senzeka nini. Ine natundi kutibuli. Tangwache iwe ndwe mwana. Nye babako, nembu yache, nembu yache embu. Nkabi fika pana ine. Ine ndalire iwe. Ine nakumeni. Ine nakumeni. Ine nakumeni. Ungavasa zubere ni kamenye mbili kuchirati matini. Ine bano kumi. Ine bano. Jani padeni. Ine. Ine. Weka senzeka nini. Weka senzeka. Ungava nchokolo nini. Ine ni kamenye. Si zubere.
1: Unakulu. Ulechabindu rai. Dini wa muno.
2: Au.
1: Unechabindu rai.
2: Ano kutimbana ungava ano kutimbana uku. Tendi tawe.
3: Njigwa hapa.
2: Get it out.
0: Nada, unoyo.
2: Nada changu.
0: Ana upurushushu maningi.
1: Unoyo
0: ni mwana kunjira. Unoyo ni mwana kunjira. Unoyo ni mwana kunjira. Ina, ina. Unoyo ni mwana kunjira.
1: Unoyo
0: ni mwana kunjira. Unoyo ni mwana kunjira. Unoyo ni mwana kunjira. Unoyo ni mwana kunjira.

Ndichita rapasiri watu nzinga uno takala na mabonzo nyimbo yeshe wandi ipindukire yemwe yakwanisa foto dzina libodzi makumawiri na ibodzi ini nyimbo shima kumana ina yeshe nomwe